mau sini. Pulang ini dia mau, tafu dia mau, aje. Pulang ini di mana bete, tafu di mana bete, aje. Pulang ini aje, tafu aje.